emitwalo nsanvu giri mu nsawo yo. Ochitege desero ganda sobi yentilo baga mbao ni baga mba abangi. Tufuna upiri msaja tumutai zeni mudao semanya zeni indari gizu. Kakati jiji ni mpire juwangu denjagala ombulire. Obami pira jino ogena kulida muwa dechigambo Barcelona wa Real Madrid.

Talikika chamulibu ogambotia. Talikika ogambotia chamulibwa. Mama Buluhani. Mama Buluhani ogambotia.

Ande chali simuchido gambo cha. Wali wa muntu uko gamba wabucha njagala kuba nawe nena umutima ngochi uli ya Abili musa tuweza kena msao munana. Munange munange MC Eduo gambo cha mnyuanyi Banda bidabali mchirumba wabare kuliza MC Eduo wabare kuwanga kori Kangende mkaimba kensonga wano Tugende kumasimu Kandeta kaimba kensonga tugende